Artis yang datang ke Hits Unicom Radio. Makanya, subscribe YouTube channel Hits Unicom Radio. Menyandang status kampus dengan akreditasi unggul dan masuk ke dalam daftar top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Berdasarkan penilaian pemeringkat dunia seperti QS, Skimago, Unirank, dan Webometrix, Unicom menjadi salah satu pilihan kampus untuk menempuh perkuliahan D3, S1, S2, dan S3 terfavorit di Indonesia. Unicom juga merupakan kampus yang berbasis digital dan ICT dengan prestasi dunia seperti juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya. Segera daftarkan diri kamu melalui online dengan mengakses website pmb.unicom.ac.id atau melalui WhatsApp di nomor 0811-239-7722 untuk menjadi bagian dari kampus yang unggul dan memiliki prestasi dunia. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Cuma di sini lagu-lagu yang diputer enak didengerin dan ngehits habis.
1: It's Unicom Radio.
2: Hey teman-teman, yuk kita keliling Indonesia biar bisa nyicipin berbagai masakan Indonesia.
3: Gak usah sampai keliling Indonesia kali, tinggal ke Widuri Restoran aja.
4: Emangnya semua kuliner Indonesia ada di sana?
3: Komplit banget sob, dari kuliner Sunda, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Papua. Pokoknya kuliner Nusantara ada kalau di Widuri Restoran mah.
2: Kalau untuk meeting kantor, acara ultah, atau bawa keluarga, bisa?
3: Bisa dong. Widuri Restoran tuh space-nya luas. Bagus banget buat acara wedding. Acara ultah, meeting kantor, reuni, acara keluarga, kumpul teman-teman dekat, pokoknya worth it lah sob.
4: Ada ruang private untuk pertemuan tertutup enggak?
3: Ya jelas ada dong. Nih, di sana tuh ada 4 ruang VIP. Ruang VIP Parahyangan, Borobudur, Dewata, dan Bunaken buat meeting tertutup. Udah gitu ada aula yang luas di lantai 2-nya dengan fasilitas lift loh.
2: Eh, gimana suasana tempatnya? Mudah diakses enggak?
3: Ya jelas dong. Widuri Restoran tuh lokasinya di Simpang 6 Kota Bandung sob. Jadi udah pasti strategis banget. Suasananya nyaman, estetik, cozy banget, dan Instagramable. Jadi kalau mau foto-foto udah pasti bagus. Layanannya juga canggih, pakai robot loh.
4: Asik, gak perlu keliling Indonesia buat kuliner. Mau ajak teman-teman ke Widuri Restoran ah.
2: Lokasinya di mana ya?
3: Datang aja langsung ke Jalan Ciliwung nomor 19 atau Jalan Cisangkui nomor 2 Bandung.
1: Widuri Restoran, a taste of Indonesia.